Yeah, hannig shama, harve kinshi gud hannig shama mors single gudjira fwilan agus she Michal Davis darnoye a chama agus an kial le walt ma kinshi gud hain gulior gav gyal glor kinshi na ni gonil in shun agus gudjira gar kund a noti a tae lish agus fwer ma shi kop da sho e la fwela ar an album Bwedjin Elimi agus na shingil a hannigima wal verin shun fwyskulch na kishtu na shingil a vion hannigima idr nijig shaska agus a haakt agus nijig aaktwa ach gjira chriana ta luetchil a shadam shi janu go le moira ni goni le klunchin in shun fasta bich gul dinyat hebel to kajilum erin chen shun kuigi hin a kuigi kuigi chri